0: Yo bangi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan ma, mto yong pi. Happen na pi ban tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imsen o. Ubam ba yo. Tang wo bangi kte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko ikia upura. Penduna ikleng iblo wachini. Na yung usdang i chadi tu yong i. Yo kwa yukia men red men kui.
2: Ne ba upad ba da ka Commissionerate of Food Safety Mikalia. Shillong.
3: Tehdin yang tiruan ke film Bajrangi Bajan iruan di ibu tujuh mila tehni por u peten jangan dengan program yang ini depan abis PV iruan nak ke film Chalte Chalte iruan di ibu tujuh sunona.